0: e alipa o hira sa o kumi o provincia ni ahole li aikano samma wani. E hali ela ela leiweni na masulu eliha i hali o komando ya PRM Oniasa Nelson Sosa. Yowo inre wi onana riha mahie orimu kalo yowo o hinkwele ya werano ni mutu orimu kumi. Nala tulanto atu o tene wi ekale awete lela ni walo koha atu yao anawonaya okalano imakalelo ohoveliwa. Mbuwa mwa mitete anikala yama.
1: Yari masu antamano amteko Maria Fazenda anlelihiraka okala atu ankala okumulei kaburi. Nroka musika mtokweni wa eprovinsi Oniasa unirani ya orikacha omaputu ni mwitana Fernando Damas.
2: E conselho em Guiha, samite gustapoma a província Ioniasa, em Pajania Oricacha, o província Iomaputu, e Wasaka, alupa anacoso, enerevarihe kemteco, otipa maluku ami cotini, anrunya wanania o província Ioniasa, e hali elaha esulihue ni secretaria mite gustapoma e província Ioniasa, Silva Livone, romonle maluku ami cotini in toco ouro, grafite, Malugutho anitinua pedras preciosas e não preciosas, granada, safiras, turmalina, rubi, calcário, rochas ornamentais, granito, areias pesadas, ni maluku makina, uera tantunua uerea kumalile alupa anakoso, uera eweke otipa o provincio niasa. Motokwene ole ohima uera mianano ia, zihana sivarihaka mteko serlaka waka vihera, atu o hiya na hiya na kala o provincia Ioniasa. Mohole li ole o hima wera lupa na koso ala hatato pia o provincia Ioniasa irlaka wera evareheke mteko wo samarla otako ni asinam nama.
1: Ihali mwe mara ila salimpari osuma ni miyo Januari Eduardo. Asante.

0: dimbalile chakala dimaka wawo fone dimbalile nemani kangwana kuzwala nemtene chata kumuto wako kujwele sikile kuti jini sijawa kuchukulu tulu Kwa kutama kukujua hali liiche
1: Anakwe
0: Sana tukujua hali uchi limawa kana kukola Nare juwa jokuliwa lila iya Nenu kukujua juwa hali la gatu
1: Semalubwa wika
0: Namaka yuka malumbo na gachi Atili la kapele Uwetuka chandebe zoni Aha Maka mahudile kukumumuta
1: Atika
0: uchi Namaka yuka malama

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: No shukrula no pentahu ni muniwa mtego sahu yava. Na ve nihikuna na olelo. Nenroa hapo pala mikura sahu ya no pentahu no hala mkumbure kawa sorera. Ekumi eparaka kala msaru nyuwana no pentahu ni mpaka okati mukinagu. Hala ni muratele hiya no mustudimu. Ekumelo niyasa wakabu telekatu zampezi ya ni wampulano nira noro.